0: to lay tano do king akang jam kwa dang barnamij gurendarale na namagar ine kiri kanji wale dang jingu din namay beleng kin ayanga kages paletia lumping
1: kin ayanga engis paletia al lumvezi eritabig tabir ala kebal air idi ingna ye na kin odanya ding den donga king ide namazan jiju al dulding wejang Zangiu alompi kakire na alompi udwanya denden donga kain na yeze eritabir ala erba. Nimeze ngwa ine duldingwe elalwa elkaru kelage toregin. Na kamke nafata ingi wala nino surdo aska imba. Na tabirke barasti liba na kergelsi ingi. Ine lompi nke unkuro nimesfale dial alia ina salla pia kinsi. Kinkaruse na ye ina kinga ja na surtie na nge ina nino surja na se dharma ja na ina dulding wa yanga ina kanaji alkaing na salanga kang. Ine lumpi ang kuro naman ni songage na ayeri si ayerba yasi ini na iya ina karabanya ding dendong aking. Ine nami sempal de kese lumpi si eri ala kebal er. Eri bi eri si nye ding alang gis de ang ararang ji al dulding wa yang asan jiu al lumpi ya ini jisi tewa anang josa dok nama yang kwa asang salajeng asang bajeng iding na bele de ang alaya kwa bajaleng elayeng aliyay. Iringna kuring nyedding den donga ke jalu lingwe jang ine asang injala lomvin kuro al saso age na lomvi ye asa kwase salafi na ngiye na kwase udonga tulanga ke sfe abaje ngidele ne starasbe nanku hotela den donga ke aliye na kwase jenga inya kwa kinsi al nyedding kuzim kedek basang salabia na jijelu na kinga jaro na sortiel karo karo kala kergel kergel kei na loto ke jeu na kela azanino kei manas nino ja nan sing dharma sorja na injawe ina dulingwe ji al salaja ide asan jiu lomping ke kuro al sa so mage na lombi al kuringa kuri na lombi al ye al wata nyedding de ndonga kei nang udonga nyedding es dirim fi wala gal ye na e den kuri na su don ataras fi asang elen jalon ji al dulding wejang alang lom fi ke se bagi ja na belela kel jam azaye beleng tarasing asang en jalon al ye duli na u don anya dem fi na ji si tewa na nge ka tewa na kwa kela ze al kuzi na tewa na zen sala fi ataga ye ze irtabir ala erba
0: tulay meram bain na dogti inan taras gis jawe in gingole na namagal dolpa de kawi e na do in ayakin kages paletia lumping na do in etirisimo
2: e kin ayanga lumping inges paletia asang in kalung al kainko lumping donga kay na asang in jalung eri ala keba na lumfi si toy innelang nama inges beleng jegil killa karwal min todi kweyngi inna kinal kusi ina kendo. Dok yaba yankwa asa bawla ki nyedding turbangali asa mbasarri njegi. Inna langiz beleng, neji yaba yase mwaal abakwe mkwa asa alba abalama ila lole jodogal kila kenge. Inna magiz lompi kurofali di, na nyedding aljanga keng dendonga keng. Inna nangiz dok lompi firjanga fali di, lompi alkaraba kipi ina duldin kwe afiba. Na ine namas dok impari li lompin den kilman tulin. Alye kuldinga si nyedding ki kilma tok tiyel nas aja ungelba. Ine namagis impari di lompi alye kakire ngang kakire. Nyay tule ngang tule. Na nyay jay ngang jay ng alke nga na ninke nama ninke. In namay lompin gis pali di ning.
0: Tule dok, mejiram bayin, na dok gis ine tirik gis inang kerkerja. Na namagal ine dok itiri karing kaingel jam kwa dayan bernamej gwaran zarare. Nama tombolan dakdik si kelkam le namagal keinga na dayan bernamej si tabung kare. Tane dok keinga kaingel jam kwa dayan bernamej gwaran zarare. Na ine namagal si jingo kere le kousi nyi anem beleng kin ayanga kages paletia duung. Yani duo kai kin ayanga le.
1: Ine duo eredi al ubelomfem beleze se atiel ba. Na duwe idi na udonga jiti nga sepe. Ine nama ye al duldingwe jang uid al gis lomfe kwa alangele ja gila asanga jaba. Aba elenja alamba jelu lomfe kem firjanga. Al jalenga banjegil kidi nui na pemenenja kidi ndilo na bazin jiwu ki sense lomvi alie al kuringan kuri nyedingi jial duldijang wala ka al duldijang azan iwu lombin bele idalaiba azan ka ki seingaw al se na ba wela san den ferja ken ferja umong na ken udonga tulen alevi alamba dembele la se se ei na dembele la se ki kuinja nga tulen ales elengergi ale beleng la ka alamba agil ken udonga tulen alevi udonga ferja ke la la kwa nyedding kainas gela gawena se akele ba abase je ya lombin ken udonga ferja ke la al nyedding epi na udonga tarra ke la lepi na di ungis jizipe al dulingwe jang nas elengiwo ke se lombe se basinjiu lombe ale kuringan kure ineji ala duli jang azan lombile seje jang kisense na dembele la algeze beleng albase azan bajiu lomfi alke deldin dioni jisitewa kinudonga nyedding tabiri ese ala toeba azan ela njalong kingwo kedeg nisembao na gal kedeg ala duwa za bawa na mpengena salapia idi ina ese utabiri atoeba nyedding bafi jidu lingwa ala jang azan seje ija lomfele kisense na ke ngudonga kela alji karra keljame wala karkwale keljame na kinungi aja gila ba abaz lomfele seje ija kise alamba tarasin jegil na dembele la se keljam na masjiu kisense lomfi kakwel dile na ji kanenja asang lomfi se tulle ndijalong na udonga tulle nga kela se ja alia ina lomfi kwel ji alduli jang kisense bas seje lomfe se na kembele nga kelas keljam algise kwa na taris ja basin jiu kempir jang kage na ken tulle nga kage algise jisipia.
0: Tulle mayroon bain nas inan tulle tirsingo uo taba na namagal uo dorpare kawin eyine do injingo legis itirik gis nyi alimbele kin ayanga kage swaletia duong.
2: E kin ayanga ingis falde duong al dulding kweye yie nga dungoy. Neze se, udonga yidia, na doge simpalde a duldin kweye bagi asa akeba. Na duldin kweye dok, asa karaba tulenge yidia, asa lompifia. Na doge simpalde di duldin kweye, ye longa diang asa lompim kuro, pirtipi nama mbeleng alye ina pia udonga se. Neze yidia dok, al lompi ina kuokin, inni nengjurut, inni alang karaba kila se, tarase piana ilale fagwa alikwel. Ine nama simpale di duldin kwe ye asa alomba lompi yesi nin kwel. Na aslomba ye lompi kwel alang ye kafia del dilin diyo alke. Ine nama simpale di duldin kwe nas dora kuru keridi na duldin kwe nas beleng ansi ngasi ki orufi. Na illa nama yeyi na duldin kwe ke ngudonga se ki baja fi na yeyi na jundi na yesi kusenga bulidia na jigenga bulitia. Idi ingna belenzi lompi tok mingwar kwa alang duotu lele jani duldin kwe nama dora jiti na inkama dudu aba doro aba deng oro jundi alba tili na dok inkama bem aba da aba dare kuro alba pornyonga ame. Ila nama yeyi na duldin kweyi na lompi kuro spiritipi na zidia nama koranga keringa lepi duidi albas jigi elia nama pina mbeleng ansang alnga. Ila nama yeyi na mpali dal duldin kweyi dine udonga yitia.
0: Tulei mayrambayin na nama dok ine tirikaring nastombrendan dikkel kam nama lkei nga na dok daeng barnami sisabungkare.

na te galno kwel alang aldigin krisimo ata sarpya ila aldi algiwande krisimo no embereng alang konan krisimo kona burun kona na elian kona alang kagil kidam guru otangan kona si elian kona na karaban kona na puon kona na lolongan kona na reitan kona na madila kila nyet alkidam belege na namo kwel alang sin karum kwa kein nukundura nas kila kona si keingere na embereng ngelam kona kila bele to laza geba alans kingo niki bele ken sikani kin namakwa kidge al ki kwa melenga gut kawe le anamagal kwa melenga gutti tabun songa nga ya yana makwel alan otanyet ilonga nyalba yeden tabun pianas den tabunge asa yesi ki kitabin dio kauli alan ila kitab sigire bi namas ota illa iwi kila kwa ngisi kwa kernan ota sigidi embele na ki kiwu ngon kona na ki kien kona al kien bele ale kai maran kila kwa kona al yen kien kitabale kawe ni kien diem bele le kai surun iri akai surun iri abajal na jegel ma jumo na ki bele kere na makira embere ila ka iti al wanda mburun irsu ama tulen kona ke gida yela du na makwel ila ari ari kitaban diopia ki kwa kernan bele na dan surun iri akewa na makwel alansi ila kona si jingo elansi na puwan isi na lo long isi neski kila kwa mbele ini ya yeki kitapia. Na ila bele ila tulebo. Ila nama elong yekwe lalandin si mesi jiu. Alan jiu na kila kwa si mesi irijegi alie pia kija. Wala ye galdiye le ayo. Yeba duwe na som diyo pia. Som abaki nkwa bele som kifuru. Ba lo yal kwa dele gud kwe. Yani abaki nkwa gud na magalkai magirai. Som nama long nyeti. Ina long ba lo eri iti alba uwe mbele ngi. Lo alba kwa dele gud kwe. Ale lo na madarsai. Lagadirna nakaluwa ke kila kulizi basom kriya ke po ilaing nakilaing belay nakidu kirem belayo na edu it anyana kila belanga si pia kwa gisi yezat namu undul nakwel asang kaing elang kona jingo na dok asang kaing mudilang kona jingo na dok asang puang kona kaingul endala liana ma poran si mene juma ye la si me askema na si me ine ki porno ng kwal kai al tarigi tarig al giski wu ngundie na askere na skona kari na asaba tulen kona kagila buru ila dan buru otanyet baki kain gidan berei adi dangan kona ge adi buwan kona ge adi reitan kona ge adi lolonga ge adi karaba ge nyet al dan buru kai kira nyet bas gidan berei ki do kere melaze maran kim kwa titi nimus kunge na kira belenga si dangan tuwa kabi na diyeng zikarote titi na ila btare si nama kiena pi nama kira kwa gana kawe na al yeng ken kang nama tane kamu ini kerakuan dia yang kucikawai nama kamu dia tarik si yang kawai.

ki na nama en kwel alande en ratullen nin ko en garan jiddum bele siyasa jiwi elanga zui balanje nas king si jengo marang elanga si jiwi alangel nas dingi si iriyo ki la doraza ji jiwi nama kal dingi si tawre nja nas iriyo ki na nama ko ande ara na garan dinen diyo sa ko anyet al ko ambele akwe bayran ko ya san ilim ki la nama kelan na king si kawan nas irikare elanga ko ba alangi ja nas duon bele jiwi nama ji jangwe na ngena ila duo indalande loyo na ila bele ye alatsa kwazi jundi na kwa derenga songa yi na kere dok ilayin na yi du jeyin wasi da dusi yani den jayin ar yake al yasi Allah fiya indalan awu fiya indalan yasi jeyin na rikere ya na zigi yi na rikere ya yelya kira kwa ngudo asaslum ne do nan kira kwa le yela na pingi na kira kwa si na ken ala si irel ilayin na ken ala ngudo kira si den ara rengal bar ken ala kai ila si na me yana kwa ngira as jeyin dusi ki tabu tabu les jeyin na rikere ya ki na na me ngoyan den rankaran ji dingiral dingi ala jiti dingal la bana ji ke jamal yang dok abay si jirin jiba jamal yan abay sa jirin ba jamal azam na ji ide namen ko alande ara tulle ningaran kwabe kwa albakeyi dok albaski mo dagen kiasa nanama ko na tulle ningoen ka gino kumo na kwa ititi elans ko na ka ingeli ititi puwan ko na ka ingeli ititi ning zikinga sikis ka ingol dok kan ko na alki kan dalen zi berakan nantana sa ka unes ki kainimo ki strategia ta mutariba na kina ma enquel alang uritka na ki kela kwa korang alien ka wenes kinga si enan kainul alang kiro ka ngi na imbere ngara tulle ningu enkarang alang kagili enzan ingeri si kampi na kampi alang si duzi yengen na kangi ka kwel awas kiwo yeng ka kweli asa kwa si kengeri kiro bande ngara tulle enkarang Dharma kamu ini nak anggota kinyet al kinyet. Sekejangan ajuhnya berkira sini mama ingat sa Erika. Naba kau tuh malang sa Erika lepas tuh mungkin dok zai. Ayanga, wenga, osdi kau anggap tuh bang kumana kiza ta akam. Ki nakunga na duit dalang. Kain kau nana ajuhnya, kain fuang kau nana ajuhnya, kain elang kau nana ajuhnya, kain kurung kau nana ajuhnya. Kinyet nama ajuhnya dia. Nama kau kerana kai nasa kalau menomang dua ker era nasi berang risi alinan kerja nasi jisi paliti ye nama kita beli kutu begini manja mengal gerai najau dan gerai ye berisi nak kawal tebi erike apa tulen nyona ya otai nya dal kuah giring kau apa kengal kengi asurung erike ini nak kensi nak kamu tiak nerimeng kau nama kamu tiak nak giring kau kirok nama kau anda yang arah dalam karang nama dilen kau nak kegera eleng asongwa gasa nak kaumi nasi kau nak kengal apa elesi guru la kerja ye nama yang kami ngal arah Aba elesi gibeza kera nama ngama gimese. Aba pugo si zi pugo marra iye nama ngama jabal marra. Ki nyet nama yenge neki kwele alande ngara tulle nkaran ki nguwa kaina kawe neki kang de ngara kereba ki ngwata ngara. Insi nama ya neki nguwa aldin si mesi ola dain si mesi ne jiti. Ala lia ki si measka mba duo kereba el nama zingwa bidi mburo iye. Aba sunja ki na dain mburo nama zingwa na ingi ki mbele losa kereya. Ki kitabande ndiyo. Kiro nama ngkwele na kaya ngwata ngazi nyet alang kain kitabaka. Kiro na den dio karoti na otan ko na nyet kurun lage loron lage roma lage nyet na modo kul kutuben kana ka indanang na dogalas gungiti nyetin ilaing anan kikang na akunga

ayete namagali ne karin namagal asa kerkela nas aldi kerka na dok asan in kalum king aldi nga asa kaw asa otan tulen adiyo king na kila otan asi namakwe alan tulen sikerkam na dok abas deng ugo tulen kel jami lia asa ker dok banden arawa aljarang na dok aw nas dayen beleng aldi nga asa tulen kelkam ilayeng alan sika ng aldi nga adyo nga ba na dok asan in kalum aldi nga di asa sa zonga kurage na nama ilayeng nikikwe alan si asa nga zonga kaw na dok asan in kalum duo bi duo dinen diyo albas kemwa na dok asan in kalum dinen diyo kwa be kwa albas kiyong watake hini marang kwa kit al kiyong in sekunde na yungwe yeng lea alba kwa kerenge sika wa nan kwatenga denga rakerengeli nama kela kwa sikiri kulitia nan kwatenga alan sikomia na dok asan in kalum asa dok kwa kerenge aldinga ka ulonga diyang na bas gitsika wu asa tulage mat sing den diyo ota kiwi ota tulenga kiwi nama ilayin asa ki kwa kerenge aldinga ka marandok awuna sing kalum duu na ke wuang ade yundi wala ke wuang uta yundi alba wale sinyuwa na ete nama ina karing ki wuang kwa na ayla kinga sipia nama gala zikir kela nas aldikir ka

0: tan do kinga kanke jam kwa dan barnamij worendarale na ilore na modo kwel alangis dudi gis ingal disi ardem pia kina simpia ya tule yawu no sardenja
1: e kai singar dinga e inene isle ne den sabele ide yeng si kien kungi nama pelingi yeng namas in kiwe yeng al pogonga king yeng namas kurungang kalma sor kulful aske surunga singang julinga kawe yena malom ping arka kel ami nake na ore dio ilong ki sok lulla ide do kedeng yang kwe namas lomping ung sur kule dos dia lomping ung sur kule kurungang tasle dari dio ide tizele ling lompi namas do si teripia namas in kwa ji al jain ideye nama in kwa ka al dari dio arka kel ami kana ma lokali a ling nama lokali a elain naka pogo anga ka namas twisur ula ideye namas in kwa kinais ji si in kwa ji al pogo jang ji al pogo jang ji illa kurula jami algiska in wa alang ajamba do namas in kwa ya aisa ji jela alang kikie kang yei nagi kasi kuru ini na ami ling longpi namas ya si in kwa in kai najija ya nama in kwa numi nagis kasi piupia ka nama ami
0: tulai dok nas ine dang aldisi nantaras girenja kolagis ardenja na ilore nama itiri karin kan ke jam kwa dan barnama gorendarale namagal dan tomlen dak dikkel kam nama kinga nasgal dengal dikka

tan da kai ga kan ka jam kwa dan barnamij gurenda rale na ine na ma do kwel alan si dan aldika na ma unus ka den aldika ilore taban aldino man bilin ila lore alla duoki ya na ma pogon kayni wala juringas kayni ba al surkinye na yin ila diyole da kurun ken ale da kurun kwas kamie le meskiwe aliyen bawa ila balombi ela ye namaskaye no surku leri lompi nama yang asi namastripia duosi duo nama enkwa akal ene ang mazungwa na jide kanjang nangwa ide ding masikera me alji orreja na jirong ka namasadun suru ula elayeng nakapowang nangwa na jizikie na skwa alji poko jam jira kurula jami aisa kainwa langa jamba nama enkwa elaya aisa jika sejela yene kuru ini kanamagal ami ide lompi nama yasi ingo Nama dogiatu ingwa jira kaina ja. Nama ngwa anumi nask ingwa alangira kurusi am. Deng aldin deng aldi. Ine kankil jam kwa nama ina itirikaring nagal doksi. Dantambulenda gikel kamle nama kainga na kenji mwale kiri.

0: tan ido kinyo kanke jam kwa dan barnamij warendarale na ilore na modo kwel alangis dudik gis ingal disi ardem pia kiena simpia ya tulay jawu no sardenja
1: e kay singar dinga e inene isle ne den sabele ide yeng si kien kungi nama pelingi yeng namas in kiwe yeng al pogonga king yeng namas kurungang kalma sor kulful aske surunga singang duringa kawe yena malom ping arka kel ami nake na ore dio ilong ki sok lulla ide do kedeng yang kwe namaz lomping ung sur kule dos dia lomping ung sur kule kurungang tasle dari dio ide tizele ling lompi namas duo si teripia namas in kwa ji al jain ide ye nama in kwa ka al dari dio arka kel ami kana ma lokali a ling nama lokali a elain naka pogo anga ka namas duisur ula ide ye namas in kwa ki nais ji si in kwa ji al pogo jang ji al pogo jang ji illa kurula jami algis ka in wa alang ajamba do namas in kwa ya aisa ji jela alang kikie kang yei nagi kasi kuru ini na ami ling longpi namas ya si in kwa in kai najija ya nama in kwa numi nagis kasi piu pia ka nama ami
0: tulai dok nas ine dang aldisi nan taras girenja wolagis ardenja na ilore namay tir karin kan ke jam kwa dan barnaam gorendarale namagal dan tomlen dak dikkel kam nama kinga nasgal den aldika

tan do kenga kan ka jam kwa dan barnamij gurendara ne na ine na ma do kwel alang si dan aldika na ma unas ka den aldika ilore taban aldino man beleng ila lore alla duoki ya na ma pogon kenyi wala juringas kenyi ba al sur kenyi na yeng ila diole la kurun ken ale la kurun kwas kamie le meskiwe ali yem pogon ila balombi ela ye namaskaye no sur kuleri lompi nama yang asi nama stripia duo si duo nama enkwa a kal ene ang nama zengwa na ji hile kanjang nama kwa hal ide ding masike la mea ji orre jana jirong ka nama sa duen suru ula elayeng nakapo wang nama kwa na jizike nas kwa al jipoko jam jira kuru la jami aesa kain wala nga jamba nama enkwa elaya aesa jika se jela yene kuru ini kanama gala ame ide lompi nama yasi ingo numa dogiya tu ingwa jira kaina ja numa ngwa anumi nas ingwa alangira kurusi am den aldin aldi ine kangel jam gona mena tirkaring nagal doxi dan tambulen da gikel kam le numa kainga na kenjin wal kring